0: Sindak sa dito sa kawya na lang mong matatay maunok. Kaya maritaw nang at kinyang net na at ito yung naapta, tam na sa las pautak, taon na itup siyak. Kaya manas si kupi araw rok sa mayok umakyok ko to lang arok taan na kawya mayayok kami sunod kibilok sa mong matakan na ni kinyang net. Tamak ko ay no itaw tulok sa mong mata, darok to minang manigtaan na. Pautak ko nagpatak lukot sa naapyo, isa na ilok na lang mat, tayo mawilokak ni aksyon ay. Takpangal inawian ay. Nana, sulat kay Panda. Kakjuarang magli, tana ulit kagsahan niya. Sangit takwa kunok, makok, nalalang na apti yung sinag sa rikon.
1: Tay Mari, unik ka ka nang waka. Tay Ma, siya kami padlihan na ganin. Tay Ma, tigituk sa ko. Ngilu akto na akto ko. Tapaw nga. Ukwa at nimpay. Kakakuruan nun. Ako kakakakara ko nung itamani. Mitak po yun doon. Nasok na nga ni Mr. Pirotum, ikan nilo, itsakatuan, ilo kapigilak na nga tasunaw pa, hakka nga ni, alakaw matiyaman, inugasay, abig sa mga makitsulik, tautulang mata, katilo arito niya ulit kulli, nagalak pala yung likan na halalak dun, inyak tayo may tautu kami, at sila tsaka naman ipilijanin, Tusak sa mga tunamangan, mani, at simpay ko sa niyan ni, at siyo kaya ako na nga, taman na kayo yung mga sa atin ang ila ilitsi, tamani, ilo ka lang yung kata, tamani mo yung tao kata, anihi kata, kaya ko, at simpay ko, ang alukangan, upaktaw sa akto ni tapang kakamit yun, Upagutin luti, nandiyan ko karawa kaya unatakak sa mga takatay niya, o kakaya tuktong. Pahatuin na lang siguro, tako yung mamuli, kula wali atin luko, adiyan ay kusumun. Tayo na, tapaw nga si bumuk karawa atong ano, tao nang nga, atok pangit sa mingin, mao nga ulang mukto araw man, ulang muk, tamaw nga nga man, talagang mo, Sa nakaktaon doon eh, inyak ka ng mong tukawte nga tamakay ko tinga tayo man nalingay natin yung tao lang nga kami. Lalo nang ito tayo mahalingay yung inyak. Tayo ma. Kakakataas siya atin yung gulo. Alak ka o tilakso nga. Takanani, katibing mini. Tayo ma. Takat kwa awlaw tingin, tingupi ang aso akpanlay na kalawak tulungin. At ako ksaw na sa awlong man, kinlimot siya, ulapan liyan ang aning, takon na akita awlong ito nga kasiya ni. Dahil matapaw nga, taman na, udlag pa yung lugo, kakakuro takpin na, anak ka man to, kanit tutuin na matapaw nga kso ka. Anak ka man siya ng ano, tauto kumamot. Dahil mali, aswila, dahil kung ano, tulok at ang nagkulo tinlo ko, hakilakso ni, ila, ima na panlaki yan eh. Dahil makakasak si magalakso yung tinlo ko, takulak na katikis yan eh. Dahil ko, umialik na ngin, ima ka, ima na, tingupi ako niya kaming, Kanukia, tamakuning arukia, aking ngaw tigin nalaktangin ni, lusko tigin nalaktangin ni, isi magasu ako tig, isi manalaksu ni, hakima, pawda haluluang ito karo at, tinang mo padliang man, dahil ma, napapadliang in naraksu ni liyo, lawak si mayo karo at, kisya ni, imma ka, ikakita haraktu ko si mayo ksao kami, iman na king mo doa pichaw tiki na ako kating kani mo akta kaswa palula kami dahil ma ayunak sunilu kinimong man dahil man na ila oksimayukin na dahil mali taman na dahil malingam man dahil pa ukumay tunay tingin yun abunga aksuna mitami naile gar tikar waksuting tane chuil de padleng man ume aktua kilak kilak kilak titau tu ina lak chumani utsuno khumai tu adu gami kakkuni nga maunga lak chuni imma ka kukpi angmurdu saimu mu imma ka liuji lak chuni ammalu kamengan kimmi kummi takanu nga lak chuni taimatai kwa liuji tu lak shimang mata Uchingita ta tiara oksumang mata taima. Taanda khadluk pa uchi bingit pinga shum mata kulege idangaw shum ayu tu luting. Amma tamakwadu miyan ame shum mata nunaling no ayu tata tiak suni idangaw shum ayu tu lukitay kwa takanungan ni ulak sabiningin taiman na ila oksum ayu kanna ukumain ni mun Unona imaha alungagot makaw ni miyakwa ukumain ni kutakasu umata takan na lukaya maunatuin na aring ni kone kanukaya ima paliatuin na laksulilyo ang nakapta umat tayo man na ila oksimayo. Amma taikwa umiyakwa miyo. Ay umiyak to miyo takanangan dahil ko si kataw di kadunahan ni chatat chukidlo ang dahil ko tulaw sa mong matik usin niyo tingin dahil ko kadunahan ni abong akiyak to mitsanon ay tuwin na lak chukidlo lak sa mong mata imatsyaka raw matakan na lak hakimalak tilugo tapong kadunahan Sabung asibu muci aktu. Utai ko sekatau di makung mating. Tata ciak suting. Sibu liu luti cai kwa. Liu yuta kanangat. Aling makku. Taiman nai dok semang matai kwa. Taiman. Takanangat kimi kami ngak mati. Inuk cek suni liu. Itu mengak. Umiyak tuwan niyak tuming dahi bitiw atatanganin takatumakim makamiyo taw nubu aliya ikimayo garo akisiyani tapika niya kapumihin niya kanilyo kuman dahi man na ito kusumat takpot dahi mali takanunga pita pitsyo na umiyanganon kaya kulang mon umiyak pang mo. Takanunga, ay nagsutidlo, anmalo, at simpay kong umiyangan, di kabing mig at akaktok. Takanunga lang mating. Tayma, tako, di kinawag tindugi tayo ko, itchuming ang hang, pito pito na, ilo ko tingan ikiyak to, may itchuming, makuninga, Mitta bichiu tau ya kasago ya to ne me ada ko ma ha nga ta bu nga nga upagoti kai na la oksma joni kwa tai mali go ta bu nga chani ya no ga ru aksu ti lo se chi ta ko dai tai ko chani ya ne mata ti ak tu aduna abu nga la ga jo kulli tai ka din na ki nge la ga lu ti bu ni chai na du wa le ya du le ya ga kai na lo iman na. Tayo mali, nubuhali ako tamang ama, muso nuliya nga, muso takatumakim me kumi, nuliya ka kayo nalawak sa mga mao, ani, animik tayo wakta ba yung man, inyong net, ukaw tilak ka ba niya, abo nga nga na, lagay doko unali, inyoy, ilungan, anik sakuma, Pita pichula kilungan leo na. Abo nga nga na kapagulikin nga nun. Unali. At simpay ko ilo ko tingin itangan. Abo nga ay nga na kailugulang namatay na mga. Diyo kataw siyaw tingin na kami. Dahiman na italok si Mabut. Umiyak to atakan na kaksak si Malok Tilugo. Ay kakong mo. Ukwa. sakit tahu kudu aku ninggal aku suku baju kalau amat aku nido agapi aku itu ninggal aku suku duk saya kami manik ingat mixing angan ni teman naik aku hamba teman na mau ngat tukar tu ingat cuni ingat mixing angan aku teman naik aku cuma yuk teman aku tu minimal itu ingat cuni jalu nangit tu kau nangat kai kami suka sangin nama li ima pula balik tu di suka tuan usung matu meyak kata iman naik dok cuma juga dua kisian ni usiluan ni ada umur tapi iman naik dok cuma juga ni nak tapi ni nak skopi amma tapi kami hakim alam mat kaduna alimat takanangan unu saya kata umat ubi alik sangat luk tinggul liu kata ulu ni tepung ada jauh semang mata taiman na ada jauh semajuk taiman ada jauh mata mana unik kaya baga taiman takana ni asyana ugaru waktu ni jauh takana ngan awdaw tingin tikita ungin ningin ni imme padya to nangan nak to ara umman taina awda shaka jige da khuma jangan takamani pilak ko to kai nak to mane ula khuma na gat tong pigun nam ning ni kisi ani hake gun nak chin ga me king umunga king up ya nak to tin tamaunga atok pasu wininga go mikshaw da garo ak to tin Ikka kamu saya nak ikkan dengan kau cuma kami tu kengo mengah kaki tu ni asyik dah kaki asyik tu ada orang nak kami taman nasi pun dengan usilu ane umun dari mana adik cuma jok kau cuma dengan kami takkan ane kaki tak cuma cari jok cuma jok kedua bau tinggi tu ni juga makan jok cuma mati. Takanunga kutangan luni. Taiman na ila oksumabuk. Taiman ila galangan. Takuan na kakao tingin. Kua kakao tinga. Ako ane isu umat. Taiman akak sa mga aktin na ko. Taiman na ila oksumat siyak tut. Umialik na kata sumanik. Taiman at siyang. Aki siyang magalaksuni takanunga. Mau ngalih nyu namun tikin na suatu inna tuji lauk sama jungman upin na kani uiman yang mau bal kasak saun na kami mayalik tangan taiman na ita lauk sama buk taiman tampani jungman ulu ni pinga sunik ani kok sama jungman takanan ita yang medegay nak tunik Tak kau sini aku tingin, bilak tau nak curi dulu, hangan itu umian, sama kau umian makai dulu saat yang aku lalu umian sana ilah kita dulu ni, kau cuma siap putar mesat yang saya cuma nak umian sana doang, tapi kan ilah aku cuma doang nampak, sama kau umian ke saya, jaga tahu nak curi dulu. Taiman na ila oksima takpuk. Tama tapi usaka ila oksima langa. Inukam ni nga ni. Taiman ila oksima ni nga. Unikaka baka sibuli nga. Sibuli kitu ko. Sibuli kaya ukatu ko taman na. Taiman ito man. Usik tuak. Usingin. Taiman ila gaya naktuala utilugit. Taiman ila gata man. Ului pengen sunam mata, upin nak keluarkan ni umiak cuang mum, upaku tiga akses semakai nak juga keluarkan mata, kau jauh ni yang meninggal ada yang mengmata, tamak kuah, okwalu ilu kat tau jai, ilu neto kumain ni lima angin pi kat tau gunam dengan ni, dah mele oksima bu, umiak cuah hangan ni cium mata tamak kuah. Okra lu kasai. Saya mah. Tema khas raksama lakshuni tema lakshama ninga tamana unuk kaga baga. Amma. Takanani. Taikwa. Piyagatik. Tema. Tema etchaman. Tauna ilunat chani. Ukat juga anak suni ulang semua garaman para orang kalau itu pihak undang dengan ni atau makwal suni lima tian ukat juga tu benar ukai nama jumman ukat katungnya atau lelak semua juga doa kesian di takunan itu lihat ke ay pengen ni mewakamun suatu tak kasi garu semua ikumarikan lagu rumi BTC pun umiak hati garuan ni. Tapi aku juga kalau kena aku cuma dengar sih. Tama kuah, nama tuinnya Omian, kacak si guni yang mata. Kecian ni, tapi kuah, saatnya nama Omianga, Omiak sebenarnya api kalau anga. Kadai jauh guna sih ni emban, yang tuinnya kat tahu cuma kebutai mak. Tapi mana tak puk, nasi kopi usus bininga. Tapi mana umiari kayak kau sulingnya lo nanggilah piulida unyam ni yang mata jaga di tahu tu takkan lo najaga di cuci mata. Makuninga injuli atau kalau ni tapi mana jaga oksima yuk. Tapi mana tapi melekat teman. Undui pengasuh nanti yang mata polisi lo. Tambani deskopi mi payung mata pilege yukshato le yakshimang megama ulle pinga suna mata dai kwata khwa khaw tingani makwa imialui taimen nai su mata katuma katinga bi su tapikani katingani aduna anu katinga bi ke jasu atani mata Takuang takum yang umiak tuan mewtai. Aku ni kadang, aku ni mahakudu ulu ni. Pengen suni luar China. Kadang-kadang lo anggap kaga. Takanunga kiri jauh makan lo polisi min. Pengen lo kadang waktu makan lo waktu nung atau siak sunung. Takanunga ikumalikan lagu lungun. Ayah kata dia oksima gannuk. Usiyo alu kata dia oksima buku. Imi alu khawati alu ni. Icik pekudu banyak madaik imi alu khawati kudu. Taiman naik cunin. Aundui pingasun. Naam mata kisiyani. Takanangan. Aikirakti jauh yukannuk li. Taiman ikirakti hanibu malik suku kandu taan alu angin sukaaga. Kaju apa yang mesti aku tahu suku baju yuk apa nih kau kupain mi agak kagul lah oksima yuk tanya BTC pun kapan ni cuma taring wala oksima mau ni bersinik pun acem baik pun akan dengan dari mana aku tu tahu baju yuk dari cuma nama dari mana dari kau nama tak. Uji kata begini bu, makwa ini ada kejauhan tu ting polis pun nunggu mata, nunggu cia mata kesian ni takkan dengan, aje kata kau ni jauh si makan nung, tapi mana tak pun, ada nama dengan nang mata, ada yang kejauhan tu megama takkan nunggu mian tu amun, tak bata kau nak sih sih kau isi maksudnya kau si mana. Tak kuat tak jauh tu tak jauh lu waktu takkan ngapai kat tigo, angkat jauh kalu iman dari jauh semua kaki inyue, macam tu gua, ubiya semua kerja curi tak pelajar jemput nasi kopi macam ubiya semua lewa jauh kat ta, taman kenyang ni, ubiya nak kerja kat tu jauh apa jemput nasi kopi, nuna mitunya. Tapi mana itu suku berlalu, tapi mana mereka tak pergi, tai mai le gat tak pong tai ma tak ka e a ya a tai ko ki se ni wanga ai pa ga to lu nga ta chu mo a ga jok khan nun a tai men nai da oksu mang man tai ko te li ja ni tin nu tai men nai da oksu mai ju ta ma ni li a a chim pe ku il lo ko tin ni ta ba ni da oksu mai ju tai nu me al ktangan tu li a ri ammalo ta ko au lo che ke ji ammalo en te ni angan ta ko ta ma ni il lo tin ni ta ta chi a ri du ni ammalo a ta ki ko a hal lu na bu le lo ta lo oksu ma khu me ju tai ko nu ma a kamaji la ri ngan ni Diamond night and auction of the Bunny King out in Duani. The Pukwani, a chimpai could leave a thing in you. A ma, that I did look at Diamond night auction of in a theater or auction of your taiko had Lunaga say, Tamani. Taiko Shumatangi, Abuchiman looking, like our late American, a chimpai could. Nelok tigil ako si Malangat. Dahil ko ang alok ka ating ilangin tapan ni ano natin ni BTC. Iba, dahil ko tawa yung mata ilulo tatatiyak siya na ilang ako si Malang. Dahil ko nga isu mata ka lang ni umialik niya nga li at simpay ko ni Tilugo. Dahil man na ilang ako si Matapotamari. Dapat dahil ko nga nga unikakawa ka taman na. Tai meli tai nga tabang anu ke ada waktunya gugu nayuk pakta meni imahat ikan meli nayuk suhu ke yuk sam mau isu mage ada waktu majaka hari pak sumi tai nga tik pasu gugu itu apa tarung metai waktu suhu tai kena cilu gugu umi aktu ada kudu jaga waktu maju tai kena Pituk si makataon luni, pituk pagani, ano pa aksyo. So na ba tayin na ako tiyaro kaya kuwa siya pa kaya kaya ako si magama luli akano tawa na itsuno. Nasa ko pa ilang ni Tukaro na tinuguli, tayin na chuma avataro at sige balay na ngayon na. Tayin na kyo lakto, kisi ano may kito kuno tatuin na po. Tayin man na ilang ako si magama. Tai cuma tawang aksu ni utak kita oleh aksu mengmatai kunoa dasi kepimpin utak nun kita mekono sedikit tuan oleh aksu mengmat tapan itu lagi suka tuh di cari oleh aksu manak tu kena tai ntawang Lurok lungi lu ati lugu tamani u aci sugu kami tamat tawani ngi lu ati lugu. Kita mayo nak sambil nasi kopi. Jika sugu lu banyak man. Tapi nak tinggal di tu yang aku imba katai mana sugu lu kau nang man. U aci u kami. Tapi ku aku ni udang itu. Apa taru jika man. Kita mayo lu angkat kau tawunga. Dan dia nu kayak kungaru kayak usir cuma mengamai isu masuk menjunga tahu ngan yang kalah kami nyam atau cewek tinggi junai tu tinggi lugu ikunganga usuk dua kalung mau cai doktor suhu usir cuma mencai doktor suhu pengmen bajuman cai kunga tahu nego tinggi lugu ya isu masuk lunga apa kerja usir menjunga mengamai kalau nanti Jadi yang nun tahu mengarukai untuk kita punya orang itu tinggi lebih kau nak kamu tiaruk khusus mengmati saya kau nggak usir tu mengmati khusus tinju saya kau nggak tahu ni tu yang ada ngok khusus mengjungali apa kau tinggal khusus nanti yang nak kau teman nanti melihat kamu saya mak tak tahu.

0: John Amarori, Tamong Otidor Simamanunavu Mu, Temangani, June Murotid Lugu, Inakumi Rotid Lugu, Takeni Embassy West, Munerato Yumi, Arawami, Akago Rodatu, Kisheni, Iragi Yangi, Amadu Ikayotini, Kinoeni Pelsero Simajui. Ote kudugu tamonga nunavu mu okakkoi takwagu nunavu gavomakku ikayosuti egrain mata tamatuminga ammadu kinoyeni nungokuti valliyadattuti nureagajanga ilagijangillu okakkoi tamanna asurunnartuumma ammadu ningannartuni John Amaru Eva Amagori Okakati Kaunna Silopui CBC Ku Mary Powder Tamanna Okakati Ginnerilotanga Nara Kinnerol Davu
1: John Aperigo Matsunga Kanela Manga Pitamang Otilatilut down and Arawami
2: Mana Hanumajuma Kihani Ilan ikut isu makun isu kena tahu juli juli pihvel dekalak pasti tuhulang kisah ni aku ni tu zaman semua untuk perjalanan nama ini sudah
1: Tamanna aperigumatsunga teekkua tamaani utarsimalertillutti qanerli tamanna utaqqititaunerniivi qanuilinganiarniivi ikkajortuugutitsai pitillugi qanerli tamanna isamagaviumaanna
2: manna qanuqqummageutsilerinniamma mangaartertumu taqqujermeejissimri qattiilussaka Bisa harum dan macam tu mai nur Jadi aku siang yang mesti segera cemai tercemai nurut ini.
1: Taman kau ini nak sebeli aku mat tak kuat adua mengak tu embas awas mengak tu uti tu amat kanuilinga ke aku semaningi tamauna aku semaninga kanuli ini lak tau ke aku tu kebiji tamak kuat jigi itu. Tamanna nunavu gavamakkungi ammalu kua contract liriyu khattatui taakuangu tillugi kikkukkiangi kaujigi apitsau gutitsani isumagi yakakki.
2: Institution tukkishima yunni finishuakta sakayagalua tatpani nunna yettini idanikun iliniaksini yoruvaluan kiina yomitua. Ang iyong may tungkol sa iyong kisya ni itikamani inyong ni kaya may ringgok tulon kaya may kisya makasiging tamawatik tika sa tamawata nunawut halitumuan kina ito itinaksin yun
1: Sel kage jan pivi khagun nagatagan
2: no. Kung may sa.
1: Na kung may pivi khati gun nagatagat tigi tamang na personal tilonga ay pa pivi mitsano aso ko tigi jaw hatatuita ko man na pichu tigi tugi kisu wakyang ay tamak ko aki gaya ko titsaid isa manaksiwa tamaw na.
3: E kisyan man na tayo pivi katara watin o katatuit kaw tamak. Aki lakto katangata volunteers no donations ni fake no gamma ko aki lakat ko mangan mata isi mga jali aki ko gamma ko anya mga tulang di lumi aki lakat ka kalwa kaya ngin pili katan na kaya wat yung kautamat aki lakot makatang mata adwa may silugo Abungaro, suri susa sini. Akil lihat tadi mata kamu nak tahu semua ini mu. En masih macam mu. Mana yang aksmar lu? Akil lihat tak mengenai biji katane. Nama kini siapa aku?
1: Taman nale teko ane akan nangit tulang jiko amalu kawa makku. Tako awalan ini temetu tulugi. Tamakku kenge kanu isaman aksibat. Asi chatau ge khatu ge lappi ge tamakko ini latsia kanallu ge
3: ya si chire khalla ge chui a te ko em si me chami si ma te no no me utai ang ta ne akil ye khatu lu ge ka ma ko avonga ro ang ye ka hai mata akil ye ku me khatta ko ro mata tam na ma ge ni na pa ge khatta ta ga te ko mana leka jo ikai jo pili batta bukai bat mata how to mat unukut ubati ni suti kalau tu ni ikai jo tahu magai mat ikai jo kat tak suti ilan ni ku ikai jo kuna kat tua kat tama jaga ilang aku asyik kuna kat tengah ikai jo asyik orang aku main ni ku anu take work pilih kata volunteers no akil tahu kat tak Ani kau nak kata, nuan nak kata, kini awal itu aku nak ambil baju, kanu kiapi kerja kalau kata.
1: Tak aku nunga, ukau sesa kapit, sebulak tu je nuna bumi, tamat nak pecut lagi logo.
3: Jadi mak ukau di kuma jaga, inuit, en masih ni ngak tu ngak tu, jadi mak, kau mungkin ukau kata kata, angin tangani. Teko ang agad yung kauti kung malaka asitiri akakayangin maliganganik palasinganik asitiri akasibuyaka kaya maang aksimalakalwakay pata ikayok tawgeli ikayok tini akilihat takyakangata
1: Tana ay papi John Amagwalik nunavu mi ikayublaki si mamat taman na tema Atau tak sih pintu tinggi cugu kanor le taman ne ipi kiri mana?
3: Ia cuma atau ya tak ni kau di luar mana buta kasih waktu ni ikut yang terak tu lasing ini tau pilih jadi atau ya kasih mama nona buta kasih waktu luar mana dunia bawa kereta isi muka jahali cuma taman ne tau ikau mu jauh ya kalau nggak kamu makunun.
1: Kengun lam meyo kaya kana kama pe?
3: Ako kaw si sa kaw niya tama na kumi.
1: Na kumi.
0: Taman na nare kain nakte bu Mary Powder, CBC Kuningato, Okatakaki do John Amarodi, Kamadunuriangani Evi, CBC Kuapirido or Wapu, Nunavu Governmentuni, Apersoktogunamata, Tamatumunga, Pijutiki Lugu, Kisheni Nadunar Simatiak to me, Titerasima Yumi, Sukayu Kor to me, Kyo Romata, Okatuni, Takuago. Okoshi Shangani, Nadunari Gunang in Mata, Tamatunga, John Amaradu, Pichutigidlugo, Shokaimago, Takua, Kangunak to the Rinamo, Tikiomata, Hamado, Okatutidu, Akasimang Tugurago, Takunga, Kino Yeni, Atokto Watuni, Inkayu Tigio Watuni, Innamu. John Pijutigidlugo, Okarel Duti Dutakuago, Anya Tedi de Rinamo, Pedri Piteranu Watu Namatiatuni, Amaru Kikuriman Nunga Uni, Adjigate Tigaswatuni, Pinasupomata, Maritugi, Piyarea Hanariangi, Kishutuini, Amaru Pijun Nagalwa Mangata, Takwa, Kiku Pigunang Mangata, Kikuru Pigunang Mangata, Maridlugi, Amadu Atwin Noningi, Okarid Dutidlu, Seven Gumatagu, Wajigi Nitui, Pakiyo Jushi Watui, Tamani, Innao Padayuni, Nunavu Mi, Kanigiani, Kishani, Angihatigin Niku, Takwa, Pidirit Tivam Mimata, Inna kuviu yuni sholu embassy was takunnang waldugu nunabu chiratani kubbasinnappa kubbasittumu ikabbanu 24 hours no pakkiyo tiakattam niyuju kisheni takua gavumakku ukavilduti tamannagu kanu takua ajjigin ningi kimikua kasualdugi Namang it to me, Akitiasman it to me, Shakri new summer, Tamana, Pijutigidlugu, Akuniu, Pakiyoga Hamninga, Amadu, Takua, Aki Hamningi, Namina Soktui, Idlugio, you me, Baru, Imini, Pakigaswanami, Pijitiraniku, Kisheni Takua, Gavumaku, Hakui. Angilit perok paliat tiugar wagu aku ni pakai yogun nam nami pid ira pidari gun nam nami tabbani kikatarumi amaru kit kitumi unni tamani avit tosumayumi nunavu mi kisiani tamakua aso gun nam nakakat tamatigu siratani nunavu pidjutigidugu Akuni pakkiyo ni pakkiyo gaham niyo. Temari tusawan na kinerom ito Heart of Gold.

0: lakut CBC ke tatam ipi beli wang hai salut aka gui pinga sujuk tu nalak tilugit Abraham na tane hukatalu nino kunni lau si maju pali si kunu kangat tuga pimi ilagi kangat tuga pimi ulu taku akimik kunni karni alat tuin ammalu apik hutit caha kutin nalak taulutik tukung maju lagi nalak ni haktit si tilugum Mashiach illaw tana Abraham nulay agilaw tanga.
1: Tidlog tong nati isilaw sa mama ta parisik ko. Sikarakta-rakta kasulak tanga. Sinigak tong nati arak tanga. Sikarakta kayo kuno sinigak tong nati arak tanga. Parisik ko isang zumilaw sa mama ta.
0: Tako ngilak ilagi ngujuit hanalan niyo yung ikaw manik. Kaya katar niya ito igota at yung maui gilaw tanga ni hukat inugun nila ako si Majaka ko ipinga sujok no natin lugin natin ay 31 ni akago halaw si Majaka hukat tayo kami palisi kuno May 2020 mi palisi kuto kaya ko jamin niyo nakatuy ningaw ti Johamat kangat tugapin mi ang akakajaw jumi kawdisak tau kami tak ko arwa mi palisi kuno nalunay sila ako si Majaka palisi ko pasija chaung ituin Pekerjaan yang mun, dari malik aku nalar ni hati tujuh itu kami kuni aku hanya lewat tu halal kalau si mama ngah inu kuni tilugu, amalu atau lutau hujau juni tu ni sini ame jo pali si kuno, ilau tu malik kalau kejengan jo Morrison apa tu, taman nago pali si kuno hanya lewat lu lagi panne kajang inu dapat me hubas itu lagi ujud kuasa anak tu tilu, dari malu taman nalar ni ujud pima ujud tu kasih kasih aku nampak mata kanu itu halak lagi lauk si mamanga Morrison suli juga jahat tu kimi kau ni tilu gay paling sikut ilin ni agak kene kelit kanuk tu kodi gejau dunik amalu ilak kusi lagi namun amalu inut itu aku nak tu ni paling si tahangilu aman Tako ati luktaw ko jaw jo isakip pata ni kiwtugalo taman asid di palaya niya nga ilakip si kajaw jo palaisik ko nun. Nuna piminunali tako jagay lagi lilaw medyo ulangan ni September 3 umiw jami. Now light.

0: ngayon o kaso kaya ako niya at ako kulo na kami ilang na sinip tabungan at sabigay kami niya at ako kulo na sinip upigas doon ako sinagara bigay ko. Tusaya namin niya ika na pala ko tiyo yung mata tamag ko at tiyo ako kulayin. Ang matay ko o sukarang sutig tunigaw doon niya. Oksyenya semangat dia sedih canggih aku juga tidak sendiri tidak ingin nafsu aku di perorang mata oksyenya semangat dia oke dia semangat dia nafsu tidurnya oksyenya kekurangan dia tiang itu terus sedih tidak ingin nafsu dia tidur di amma sih nafsu dia bukan kau sih kita nafsu dia oke sih dia tak usah berdiri untuk dia mesti sih nafsu dia nggak ada sedih tidak semangat dia. Uga siyong aming mata. Taiko, ujarayaw ka na katakaya kang magig. Sa kwata ba, kao di madlotak teka. Tangupit. Sana nagsipya ba rin ni, tila ko siyong aming mata. Oksuya ko na yung namutin niya, imatin ng mundo ni, ako kakagigo ko. Iligaw ko na ako na siya ko kapiginin niya sa aming mata. Kadyara sa pagka. Tidak sakit jantung atau tidak jantung udah, atau memang cuma tidak tidak ingin kejar jari begitu tidak dapat pengecut mana yuk aja mula kau terima kisah ini dibalik dia begitu ini maka dapat ini perlu orang ramah kalau kat sampung aja nanti tahu kamu tak kuat sebab.
1: Kikuti kaartugu kuyan nami teemari api kaartugu marallugu ilaa natti uqisingi ukoa kisuri maateanut sanayau yunna kattang mata. Kisukia ngai sana nasuklugi natti uqisinga nupi unikpaangu wa annu kaangullu ne.
0: Amma kanong muka aja ating apiga paka. Teko sinakarzi guru tuin natu nadlunga gutu kiliatu natumi. Teko kutu suna kakta warau mata. Masang na kuyurak tidli guri sila luksi utakak pangi tidli guri. Teko atok tau nakpangu rau simang mata natu kuti. Akbili aku jau simili natu kuti unakakta warau mata. Amma nunakpang meyatu ni. Nanti dia kerja berak, tapi nanti nak kerja berak, dia kerja kerja berak. Tak kau boleh isap begini nak kerja mesti tu yang tak boleh tanya. Kiri dia kerja berak, dia usik kerja berak. Makulam nak pat, nama silap tahu nak cuci berak, in mak tengin nak cuci berak. Kecil dia atau tahu dia kalau rak si mang mata. Nanti kerja bersama, nanti kerja nak kerja mata. Jadi kerja belut, aku ditanya kerja belut video ni. Macam tahu tak kasut emak, macam tahu tak ni kerja dia tak tahu berapa. Tapi yang ini mata kalau nak kerja itu, nego tu siapa berapa kita orang cuci orang berapa ting. Kau sila orang ni panah orang ni atu bersenggol kan nama. Kita nak kau sila orang ting, kita orang kan nak sebut dia cuci orang berapa ting. Terak tahu juga kerja yang orang ni je mata. Atok sa rak-tarurak to udo misuri kamitang medyo unok tanyo katok to wala syukkan niyo tap wato tiyang kamitang makatak tunog. Iungin na lakarong matakisin ang naksiyuti mo kami ibrutin. Ang manutakasiyuti mo kami ibrutin. Ang naksiyuti di kami kakulakurang matatay sumana ang naksiyuti lang kami. Sanming nga tuminat ko nga. Sanming nga luni tukin mo nga unong tukin mo nga misuri. Aku di sini tahu nong tukin mau ngerti merdutin, kami juga siung orang tukin. Mana di kan tu ini dia kan nak siung orang kata, dia nak siung orang siung orang mesti minyak yang mata. Tak kuat kuat lagi dia kami juga merdutin dia. Kami mana asal tak jauh tuan ni kau je, ubi mesti asal tak jauh macam orang orang sana kata tu kasih nyawa nak tahu ni. Ang mati tayo ng nagkata ilin yung titaw katay ng tulo tayo sa matumingi kasi lang ng mami tayo manaw yung
1: apekan na kumarak suti ukwa kasi mekso kasuklugit tisi yuksaung mata ila tising mata

ipiak ko ya kolum milita illo galu suku sakulun tokku yakan ngwa kasuk tunuk tokku yak tugu ila tupu kala ngwa sima kasuk tugu taman ipiak ko ya kolum mi taiku ninga aku tuyu tau nak sakulun ipiak ko menyakaru ni ko ipiak ko ya nak payu ya taiku ipiak ko lu kalu nak telar yung itolu ni lang tamak ko tai me tolu tai me tumu tupu kan ngwa kasuk tunu inna ko ya mo ayap patu ko tapau illwa tapano ko danu piro ko inna ko jatan na illu gili utu ko ubi ngal lum tupu po dan ilnya ko ya illu gili utu ko tai me jinga ngwa tu nak tu sini tak sini tak sung ni aku ari jumeng tak mani illu kanu tokko ya tokko mila tokko ya me illu ngwa kasuk pung ya tokko ya kasuk ko asul dah kaya kan aku ada untuk tak kira cium mata lekan itu korum mata anak-anak ku kena jaga juga kalau ila takol ila buk ila malu atas tak kung anak-anak ku ni jatuh makku agalah tak tambah lekan itu korum lekan ini jaga korup tinggi tupek si mayun asul dah kiu yuk aku naik lima unwa waktu menyumbat kaya kan apa kau kalau waktu itu nukai cuman yuk kali kulu lok si magatta ulla ko niyo kami lo katun niya lang payumat. Niyo kami payuktaw lang ako malunok ila timi payuktaw lang ako malunok palawalim mi kaya galak tuwaro walang mayugo. Ulla ko payuktaw lang ako malunok ikum akong mutak makaupat. Nugi alam mga tatapang awk kang nilimusayin na ingat kagayak yakarat tatutuloy ak paligay ak tutay la tapang unikari bakawin awk kang nilimusayin. Aju laki uyo kagun na lima unwa waktu menyum makai dasa kat cia yung memelita mani yulai nunggu yung nyuyuk saya yung menyok tamani satu gayak tu menit dasi kain dah kata tu nyak tu ni dasi dua kata kan itu tay metu lok semayok tay cuma tay metu yuk saya nak kan ulah kami nikia dasi kain dah kata tu nyak lok semayok kau malak sahaja tu kulun ni suli. Yulai liku kingun ni wani menyi walau kanulah yung mangatay cuman tak sayo walau ba yung ito yulai ngayon ni tiluku yulai ngayon nakali tapong umya tutulak sa kagayal waktu manalo yuku isu magilang may zakatan asula tapang inyong may kakatunyang may akito kalilawak sa mami mainyong may tapang ipiak yung kaya kalutaman takong sao na mga matuping wabuk. Ipiak juga ya kalau ngila kalau nak telah yang itu kalau tapang ini memang itu kalau lawak sama mimat. Asyiklah. Naja gayu ya kalau amak itu juga kalau ini siapa miyak ini siapa upunya kalau kadang naja gayu lah naja gayu berlay ya kalau akan naja gayu suing kita kah. Tapi kan naja gayu sini mimat. Cuma lu tanya mai cuma telur nak orang mengamuk pun nak kau cuma doang itu mak. Upyo ko siyong ito arulo nga, sumatay may ito ng mga ama. Uwan nilo nakawin yung maluwang ito nga. Dahit siyaman eh. Kinawin na yaro yung miya ka, kinawin na yaro po ilo ka lutap patya ko lo kanito ko lo imatalin nyo itsiwalo nga ato kaya ko ato kong naktaka. So ko sa kulo galawa ka ma. Uwinin na matimibok. Ano kayo nga ato kulo gano'y nangangwalak kayo gano'y ilo katigay kalla ko lulunok. Itsiwa ka matakba. Ima isa kaya ito nang luki nang ato kong naktaka. Kanito kulong. Kung ato bityo akalo na yaga tayo matakani sinito. Tanaw kalwa. Kinawi lalawak si mga itakan na yaga tayo mga lima kaw si mga kunayagi gagko. Tapatan na yaga. Tanak do yakto kulo. Kinawi lalawak bityo akalo kilakaka. Ima kinawi lalawak atingan ni okakulog. Kung ato kung ngayon na lima ato tayo mga. Aku ni kalau makan itu orang luni, naja kalau aku kena wila ya itu orang luar semua kena wila nama aku luni, uban ni pilih orang itu mak. Asal upah ringin nak aku naja kini mak aku tak cuma ni, anu orang kita kuat ya, atau tali mari bertengkar kita kuat ya, naja kalau aku ialah imat aku luni naja letak takkan sini putih matu pemmi, kau yang nang itu nila kau nang itu, kena ubi. Tay mangin na nipi kapi bu at ingan o kati ka suwak takalwa o kakon nang ito nila kong nakto yang ito kung ato nakto tapon na yagalwa ka asyo ila

0: tai mautiqiartunni nillerunnarani kinguppiartunni ilanillerunnangitto ilummakkia tai matappaung hakkamutunna inuqatsiangulluni tappaung atunnaqilluni inuqanngittualutunnarmut kammalalluarmanalluni summatappaungattarmanga suqusaqulugannuk tappasuli utaqqiyuyaatunnarmigannuk itsibaakallattoqululluutuinnaullunuq qipimminangaluunni tappungutakunnaqutuinnartunuq haqqamutsaanu tamannalu ujaqala paujaqala kululluni qanigiyabu qikeqanartunni taimaittoq tamanna imausinnaasinigalanga ajuilla inumme aqqirtu hakkanertualuunnaullerilu tappaangat inummi inukkanummi sulitappaangalluatta taqqip igeqalaartanganit taatsumatupiu ilattakingunngagoongaaqattaqilluti tupingitatakkikku anaanakku makingunngagoqattartuti taikkua asuila aqqirpo uwattinnut uniwangittiaqilluni uwattinukkannituinnaqaiyyo asuila paavutaanna paanguaqasoquluppu ikertittautigiilluni anguaqalammaqittunulluunni kiatuqittautigimmiyutaanna ittuartu kiatuqittautigiyuttia ima isereellariartuiaqaluartut unippattu taakkua maqquuq asuila ilisartsattiangugilluni attiqammaqikkilluni maanimiumilli maanimiuqpasimmik pannertuq qanigiyaanimiutarmik usualummiuminermi taakkunanngat attiqaqilluni najagigiqqauakkuli taanna taitsumani suqusoqulutillunga taakkuli inuyuinnai attili sunam attili inu intaitsumani inuyuinnautillugit ilisaqattiaqmaisaqatainnalu uwaninalligusuinna suungulluni kinaumanga qaujimattiartaqa taimangalima kinauvillani ujangittaqa inuusillaqingagut uwannillu atsiuimunalligusuinna suungugilluni taina qaujimaiaqa asuilla tainnaumman ilisaqigakku ilisaqigattikku illuqa ayyartuni pulagiartuugalua kinauvillalaqaluarmigatikkunillerunnangittualuusinnamimmat illuqa kiluku kinauvillani ujagalaakkajangittaqa taitsumani maannauppanilla kinauvillainnertaalugimmiyavu ittuanganilimaangani uqaqunnangimmiyunillerunnangimmiyu qungattuugalua tainna inuk takusimagakku takuloorsimagakku taakkuningasul annuqaarsimayumino annuqaaqiloorsimayangini taitsumani takugakku iaikainnaartu kippaaqillaajorpajaami iaikatsimayumiqquleruyummik taikkuninga qulittaujassagajaujaartuni napisaquagalanni kippaaqillaajorpajaapaluujarmik iaikatsimayu taimiittumik taima maanimiuta qaujimaiaqa pannertu sanaanimiuta taikkunga ittuartualutuinnaumimmat kamaluangimmiyugulluni summa maanialumiuta ittuatarmangaa qanuittuqulernaqaluaqannuka taitsumani kisani kinauvillainnalimaartapu taimanga atingani uqartikasuanginnalimaartaqaluavu ittuanganilimaangani taima utiqiattaqivu tappaungasulu inuqanngittumu kinguppiatunnartunni utiqiaqivu atummini uqaqunnangimmiyu nillerunnangittiarmiyu kinaummangaarmi uqaqumangiturluunni upinnaqani ilisarsaugalua kiinnanga ilatakunnaartapu taima kinaummanga ilisaqisimayavu taima uatsiaqukallagalaangulatuunnarmatillugu taimaalluarsuli tappaungani paqsimalluatunnalermatillugu qaiyoqakkannilerigu inummi suli tappaanga suli utaqqiyuyaatunnarmigannu issivaatunnalertugu taima takkikkualu nillertuqaloqsimagunnattut unnuangumma qanguivalungulli taima tusarsaugaluat ataataka qanguisuuquluvaluarmimmat ataataka iyaqaluaqa taqqip takkaqala qanguivalungu tusarsammaqa qanittuqulumala taakkua anaanakkuvungila tupingin asuilla aqqirtukkannialuummigami suli taimaakkanni ittuatuinnaqilluni kiatortittuni ila kiatinga isikasaujartuni tappunga tuqquya tupinguaqali siguluuttinnu ittuakannituinnaqilluni kinauvillaiaalugimmiyavu tappa ningauka ningaugauna ningauka taanna tai taqqaana sinitto ila tupilli nuliangala ittuaqiqqaummat ningauka paulusi taanna Tapi kena wujud lah si mangin mereka tapi mangali maninga wujud aku atingan lo kau jimat lo tapi makan ni aku kena wujud ya aku tunjuk mereka bu atingan aku hati kasih Allah mereka bu kena munga dilirum nangit tu dilirum nangit ya malu kunga ikut aswal kunga tu inok itu wujud aku lo tapi mangali makunga tu itu aku kami ilisa kasih mati aku kuninga aku tak bau keluar kena wujud ya aku mereka Allah lu tu cuma tak kau yang lu tak tidur kena William Mia ka kena William Mia bu, ningau kata ba kau teman ningau kata saya kau tak kau nak tak tak kena William ni jaga yang ni mak tak cuma kita cuma kena William yang lu tak kau asalnya ningau kita kau tapi mengalih mak kena William yang lu kalau agak cuang ni lima angin jauh mengalih ilu kalau nak lihat kita tu nak tahu kena William lalu kau atingan atingan aku kau lugu Asyidah ni luktuar udah nyaman. Tainya ku itu wakau miyok. Tainya itu wakau miyok. Tainya matuan ni luktu. Utuk laktu milo. Suna ba isu manak sebutak ba. Suna ba asyik uktatu inak tutan ma. Inu singa. Tepang tak tak itu wakai gama asyik ikat taktu. Tana tainya ukal wakau. Ukaktuar udah nyaman asyidah tainya ku itu wakau miyok. Tak umani mereka kalun pernah tu sana ini mereka kalun ni ngau gelung meja angal kau kau gelung yang sih buluk pami suno petanya saya netan saya nau nak yu itu aku meja ima atitia tapi cuma ni nakat isuma nalauk si meja kingun ni ngau tabung malis satu nang nuk tabung alun nakak tak dipikir batangan nuk Tak nama ni muka aku sanggup tu menyulung tabung alat ketua asum nak nuk jaga kasak dia cai semua nak tu untuk tidak ni pun nak kita wayang nak cai semua nasio aiti yang mata karena aduk semakin juga unik kata kak tapi macam ini aiti alu macam kau juga kayak kat makoy inusuk tu kulum million ni Tanda sukit yang ibu kina wila lugu kina wila gaya langsung miyuk upur yang ibu bawa itu nau sukit gubuk. Balu ni malik cikak sewaktu ya kata mana tau inok sekota ila kanutu sama jauh dia kenyok tu sak tau kenyok sewaktu cakap ibu katuk tau yang itu kalau kau yang menak tu kisah ni cai metuk tak kagak kat ini lu aja kang nak tau lutik. Tay mati aku luki neng aja kangat aja kagul nangat ima aku luk atok tay lima tu nak tuku ubung aja aku ngahati kijum nalo aja kagul nangat aku ngasih mutu nyawung itu ubung aja kalau kanit tu alu luni aja mete tay mete tuk tak kagul nang mete tay cuma tay mete tuk tak kalau si mamat cuma bat itu nyawung aja itu nyetia nih tay malu nikah sokat terlalu si magalu anu kau mat kau tuang nayan nulu anak-anak kutingnut Asingan ni solo unik kak pingit tu itu teme tu tu nyawa telok si mamiyo. Aku jadi mak unik kak tu mui yang nak suka luaran nuk teme tu tahap tu mui yang nak tu buk unik kak pingit suka buk asingan ni ukai ukai sekat tu tu nyawa mui solo unik kak buka si mamiyo tu itu isuman nang itu cem ukai sekat tu nyawa mui imin nuk ima pixa million ni kiu yun nang itu kisian ukai cangol tangat ukai cangolat tilu Kamalak tualu yak tu di upinakan naja kiju jaga icuang nengin nami ningau kiju jaga icuang nengin nami mana miokaru tu ina icuang tuhan nengin mepan nuk tu sana nami miokaru tu nami taykunat tuhan nengin maki sokalu tuhanau nengin taman nak manak silok kamal kamagiyau lelok semaju ila suyok yau lagi lelok semaju tay metuk tahan mengata icuman esunobat itu ina At yalu tuin nak tahak miyok mga tayong nak tumi. Tanat siyang uyakong nak tumi. Tabo nga piso pamaligak siya may alat. Tanaw sugilugo. Tayo siya manita man na mga tayo. Mga tayo utigilaw si mamaya minyok po ildo kalo. Kisiyan upi ko sulugan na ningit siya kano. Imanam minila tabo kinawila kong nak tamin na kanayaga. Imakaro kinawila kong nak taka. Naya ni tay magal ko na wala lang sa mga itong ating nga kawji mga katang mutigilo. Tay siya mani, kinawila lang sa mga ko at siwaro ating nga ukaktigay sa wakto ko. So na ba, ito yun na mati. Isi masyong ko yung asyong ko sa kulungal wakto ko. Tay siya mani, salam ningin nanuk sila cikai suktu kalau anu kanut cewa lu ketai mainnya kanuk salam kasua kalau waktu tanda mengatai unak tunuk upto kasungin ni mainnya kan mengatai unak tau kalau anu kuya kasua kalau ulu mimut upil kau nanningin nama kisian itu tai masa lagi yak sayut salam lagi yak sayut ningin itu tai mainu cemal lugi kuya na upat cemal kalau lugi kina wela kau yuk cuit Tanah sulak kau yang ini.
1: Tanah kau yang namik layak pecula unik kah tomat.

0: ただいま。
1: Tú vas a estar de la lita, vete ya no tengo a malo. Pile euro.
2: Hai, nak bayi mari alo lo menala kona sikin na merci si bisi dutte vitilunga. Kalau ingin itu aku tak hapat kau sila ribunga. Hai, tu sangat tu kan tu kena. Pina sudah siung nak kata CPC tu tapi mepina sangat dia kerja teranik, tergani. Tu sangat dek dia ngua ramat sana kau betul saksa kau jatuh minu nabu nulawik. Nunat siya biut kana tau kau tak tu mewli mari yang ani. Kau makan lasak nego biku tu am yang ulodik. Hiningin na bagut. Hai, tu sangat tu ak. Hoi, aku ali. Sila ni adik kau harus akan dengan hak pemulung ayu ini nabi minun atas siapa memilih mengiling ayu iok. Kukjo apa memihak pasuk ayu lak ni anak tak. Anu kalau ti lodak kau lu nik yu lak kuning ani 40 meter 7 timut. Sungu ni limik. Aku ninga 8. Sani kilo milu suku ayu kelalak ni anak tak. Anu kalau ti lodak kami pisi mayu 60 meter 9 timut. Sungu ni limik. Anu kalau lo kasulak ni anak tak. 40 meter 7 dimut, sungguh di limik. Okuninga 7. Umi awak melu suruh yuk lalak ni nak termi jeruk. Anu kalau di lodak kami pisi mayu mik 30 meter 50 dimut, sungguh di limik. Okuninga 12. Kau palu inuk tua me suruh yuk lalak ni nak termi jeruk. Anu kalau di lodak kau lo one ni ulu aku ninga ni 60 meter 80 dimut, sungguh di limik. Anu kalau kasulak ni nak tak 40 meter 60 dimut, sungguh di limik. Okuninga 7. Pupeng ni temelo suyulak miyugok anuri walusiludik anuri ikte nubu walusiludik lanu duk anuri lak ni anak tak dak gaulo wan ni ulak kuningan ni 60 mit 80 mut sungun ni limik hasulak ni anak tak sun lu anuri nga 40 mit 60 mut sungun ni limik kuninga 8 aku live milu nubu yulak miyugok anuri lo dilo dak gaulo wan ni ulak kuningan ni 40 mit 60 mut sungun ni limik hasulak ni anak tak sun lu anuri nga 20 meter 40 mut, sungguh ni demik. Ukuninga 10. Ibu jadi milun ibu jadi lalak majukok. Ulak ulo kaum balak ni anak tak. Anu kalau tillo ni iu lo kabangan ni ulak kuningan ni. 30 meter 50 mut, sungguh ni demik. Ukuninga 6. Salo ni ibu jadi lalak majukok. Kaum balak ni anak tak usul ulak ut. Anu kalau tillo ni iu lo kabangan ni ulak kuningan ni 20 meter 40 mut, sungguh ni demik. Ukuninga 5. Kang siya mirak ni like milo nubi alak miyok mini tuin na kaya hak suti logok how malak niya na kaktos lo lagut ano ko lo tilo atuak niyo lo ni giyo lo ako ninga ni 40 mit 60 mo tsungo ni limik ako ninga 5 huwak na milo mini tuin na kaya hak miyo logok how malak niya na kaktos lo lagut ano ko lo tilo ni giyo lo kabangan niyo lako ninga ni 50 mit 80 mo tsungo ni limik ako ninga 4. Kaya sumilun suyo ka lalak miyok. Ano ko lodi ni giyulo kabangan ni ula kuninga ni 60 mit 80 mo. Sungo ni limik. O kuninga 5. Aw palo milo ta siyo yak milo suyo lak miyok. Ano ko lak niya ni kaktak ni giyulo kabangan ni ula kuninga ni 50 mit 70 mo. Sungo ni limik. O kuninga aw palo mi 4 ta siyo yak mi 7. Kutuwa milo suyo ka lalak miyok. Ano ko lodi ni giyulo kabangan ni ula kuninga ni 20 mit 40 mo. Sungo ni limik. O kuninga 14. Kaya soal tu amilu suku yuk lalak miyok anu elu di lo kabangan itu mi 30 mit 60 mut sungun limik ukuninga 9 nama na akun nasingin naman nunut siya bimonu si cara pilang apa si hung apa si
3: Mayor Powder Vunga Inuit Unikangin Nid Tusak sa tutusiyo katapto nga CBC ukel tapto mi podcast good Akka guni makpuni takwa unika tusak sa kataksi majuit namiguluya tusak sa kataksi mamata adyong itukulo Daman na kuvenak tumarelo tusak sa unia mata nalagun naktasi CBC listen good Ubalo ni podcast good kawigya akun naktasi

nunak pakkalerik ni man. Tapi mana tak ku alak terlapak mata tu. Tapi mana nut kagai undang cemat. Mana nunalimi kat tau nabi. Tuk tulu kok sahur kagat. Ini ada kagat. Uping dah nak tau nak kau. Alak terlih makanami. Tuk tuit tersalu aku ni. Nut kagai yang itu. Kuna gua tuk pakai loy ni samkinak belau nabi. Tena anak-anakalu tu pakai anu malik paksi muk tu pakai alat tatiu naya gadu daru nong itu tes mana anak-anak tena ada juga ubla kalu kuning ringkun ilu ni alak pelak mal kita kagalu aktif juga alak pelak mal kau lihat juga aku maka abang ngau ni agam kau tiba ni mabulu pakai kita nak balik suit nak balik suit anak-anak Ah, ni kaya aku pukul aku ni kaya aku lupa seluruh ni pi pada aku. Malik, alang-alang nu, dah nak mengau mengau makau di mana kita semua anak-anak kita ni malik pukul. Tam nana juga nak malik pukul ni ulu, pihulak pukul ni ulu, nana juga pihukulu. Namengau ni alam aku di waktu syarat magu ilah ni lupa yula pukul ni, ilah ni lupa inu kulah kibang ni pukul ni. Nekini kita juga ini semua kima ibu nak suni tan mahu sahaja minum. Tukar hidup ibu nak matamat. Tanya na awal sah pukul tanya awal ni hari luktam tanya na abdi hari mana awal na hot jaring ini luktam tanya na lelaki nak pelawat awal na hukum. Tanya na awal tak ayuh nak kau pelawat itu ni riung dah ni lup lup tak pelawat. Laki ngomong ini tu cara tu awal ni baru lalu tu awal kira lalu tu tuk tulis makan lalu tu buka awal macam tu. Tulis kali ni mana ayuh ni aku apa ni kita tuk tuk mal. Ia ngan nabi lalu ni tuk tuk asal ni. Aku tuk mal atuk tulis makan tangan nabi. Tahu hina tak aningan itu mana aku pura suni ni aku anak tak pasti tengah lelit ni aku anak tak nak syakat telit man ugni jamiu ugnik beli jamiu hari la cai sulak suni pamulak suni aku itu itu tahu tu tahu bila aku kapi aku mukadil jin rak pelang nama aku merukulu hari la nelayan ugni tak pasti tengah jamiu cikit jamiu Kau beli aku cium, cium mak dah, tu kau lihat.

bakit namin tan nabwa ko daw ko tiyong ni mako guna nabgih mangin ni sa ko tiyong ni nakito nabwa ko daw ko tiyong ni mako tawag ko tahit kamo unyak talo bili mako imao tinala halo tela ko mo bilo tatsi mo unyari mako atat tuktu tukup mako kukniklo pero kakla ni aku ni orang itu udah memang sahur aku lebih awal di ni aku cari ni aku ane aku ada di mana aku ni ada ane aku pada mana angin ini nak siap cak tu dulu ane le ok utama awal utama awal aku ane aku pada mana angin anane matuk siap di tahun awal di aku anane matuk siap di nak lugu ini tahun matuk siap di ni cak yang terang itu adalah tuhiuti nacap pelawa tuhiuti bangunan kisah nak kotoran nak pelaut yang mana inuk sahul dia kurang terdahan dan yang mana itu nak kalah pelawan jika keluka terlu jika jika minyak jika luka tak kuat kuat pol jika temanya tuh jika orang bagaimana kita kululu tablet tak ti nabilu ti dia kul ilangan anak-anak mana lek pada menghuna gua artik pergi yang malang ilangan. Kalau tablet ti kerang ni cuma aku ti ilu itu mesti lebih malu. Nyok ilangan nyok ilangan imak lu amma tablet imak hanya lek tablet ti dia kul mesti nyok ilangan nyok ilangan kiri lek tak nyok yang alah lu terbalu merah tuan. Tak nak ramai, artik perjalak, pakaian kau artik perjalak pula. Kepi aku pula mesti malu, hukmangan, nuta kau dah malu pakai. Kini kau, ukiran ini amik pula kalau entah nak kau yang kat terlak tua. Kini entah semua nak cilik ni tak mesti kat terlak ni, anjir lekar lek tua lalu ni malu. Tapi ni kau kuklah cakap ni nak cilik ni tak. Uksun nang macam kalau tu, tuksulat jahun itu inu tu elit ayak sama kecil ni, tuksulat jahun itu anja, lepas nak mana anja lekar jauh kalu lah. Tuksulat jahun itu tu siap tu kulu mat, dia lah makan suni. Undang yang dahulu anja aku nak suni, tema mat, inu hekabisan itu bani, terbani tu kubisan itu kisu. Nak menanya itu dia. Tapi semua tu kita kalau bilang ni mau urusan nama dia. Tapi kalau yang ni dia mah panjang tu urusan tu nak kau yang mereka buat apa dia lah. Unik kak sekarang waktu aku yang beli agak sulit. Tema, tapi cuma ni netis sebab itu lupa kita hati tak ada tak mungkin sesuai bahan kami. Jika engkau dicium tunilu terluat jika orang atau yang rup tunilu, temen hand. Awak mat, terpakai makai tahu di taman ni mesti tahu beliau kalau mata, mesti tahu beliau tadi beliau. Tukar kalau kalau zaman nanti kalau timitjam mitau yang mata hari kerja zaman itu tulen itu tuktu mit kerja kerja kalau mata zaman itu tulen atau tidak itu aku hati waktu kalau tetapi waktu tulen itu nama anak tulen nak tahu tak kerja ni apa siapa ni tuktu nama siapa pakar sebut amilu ukailu uhiliu titlu hilat, ni kau mahu hitel di belakang, wen ayok tu hul. Amin ni lo, ukain ni lo hilu titlu, sabo matu tuktu. Antrau yang ni semua tengah abla lah semua, tamna kakul maling ni hening acah ni ok nita. Taman ni miksa nacung na tu ni imak lau tu ni. Tahun ini banyak sah, aku mungkin lupa taman mana tidak mana cerita. Imak lawan ni. Tahun lalu
tuwani kulu oktulangi olufuni mayo alde kulu kun ta nalman nake khabla mayo a masala akku ta ma qablila qaxlu hamu lu otxlwa ta mo wa wa yakni malxu nake khabla ta yo mayo alde yaqto lu kulwa lu na ta ta lu qulim lu yaqto lu mun awa qulim nitu tama tunun nitu cha ha ta tama qan tulsuni aya kin na qayaxlu Niukkalu taakko pinaikauti itsunigi, että ikkoguluok ikkoa tahan, että puhitsuni tajua tiummitsu. Tajua uksua hyvää kanikuluksia, aksua uktua aloina, vai hekkokyötiä aloina, maka kuima näiden ajoitaksi, vaan makinna. Maki hiattaa hukkuna aloina, hekkokyötiä namakta aloina, kun tahan sumanga ajoitettua aloina, hekkokyötiä kalammaa aloina. Makinna ajoitettua aloina, tämän elutunuga, nikilinaksi valia aloina, Aan ja kohdalla aksioon olukseni. Aina tällä ajeli maginnaa, kun ajakkodiaiden aksioon oli maginnaa, mä hulukliukko hiutikki imaahissa oluttu. Imaahin oli moni, tällä imaahin oli mykkyy, niin pittokkoli ja hillitsi. Imaahin puhdeni aksioon, kun jakoka ihmoja otan häntä olukseni. Tää on kuitenkin vanhittajassa oli Tämä on ajo Tein harjumankissa oli vala hukmangataa. Tähän pukkukluangit tuuluvalla. Pajallakin jahtalaa. Nivala hukkusamihimangit jääkakku. Nivala hukkusamihimangit jääkakku.

0: nung puktamna niyom ni niyawa ingyoktit luto hawa yung kutem na anana ma anana kubatili mi atili takwa ukwari ang nayawlu ingyoktit luto hawa yung kunutawa ilita toa kapihirnit ahikangit to kamalo atatama ingyoktit lakpayo magutaywataan na kawalama na toa tiyo. Ne tat pani ukusali kaningani inulangiko kusingot tama atatakama anana galu ilulangmo tawna aktawlo ni atatalo kusingmo tawna aktawlo tama malroi ni atatatjaqarlunga ilulermiuttaniklu ukkusalimmiuttaniklu qanuqparikia e tama ni pigaitlangittorluumat naamatsangimmaamat ni perlu tuangin tuangin ringin ni angit kalau akhirnya lu nangit tu. Tapi mana nutara ni ni nutara lama ini ulah makau ni nama. Okey ma, huna lu alam nama lalu nangit mat. Kini ni kalau okey kapsul tu malu oleh tu lu bukia. Ubulu kepingah ni, tukulah ni naik talang nama. Tapi mana naik talama, terlalu alam. Ungalak tuolong ito hakama aulisin nga ti ilu. Aulisin nga ti ay ulak pang ulo at siyaklo. No ba, taso nga ni kam nuli ang anik na yam ni tukli rin. Aulisin, ako ni ulak tuolong ito, ako ni yung ito kubla ang yung wakti na kayo sa tem na inuli manaya nga. Kaulis lang na kayo nga na yakalama atatama amaksuni nga. Ya kira kata mi pihok suni tak kau hayar orang orang mana nuli kani ni kira kata orang kami kira kata mi tak kau hayar nanti lugu kira kata mi tak kau hayar mengakal mengitahul orang kira unik tem na awal ni orang unik kah lugu tem na unik kah kata lila unik kah kata lila mago anak amak suni kira kata mi tak kau hayar mi pihok suni nanti lugu arti lugu kila. Kau lagi kau ni. Nikli nak tu beli buka ikpi orang drama, tapi makau dia tak semua. Amma kau kan itu malu ni, kau yang ikut semua kan kau makau mungil semua. Aku ni kalau kau mungil aku mau kau tu tak semua kau kau ni ngaku lah. Tapi kau masuk kau ni ngaku juga, emak nak pihugok kau dengan lu sah, tema kalau ingat jika tak ek tanggal malu amalu kau kau hilam amak tanggal semua ada temu hat kamu ni kau kalau kamu mama hat kami ni ilu ni kau ni teman nak cik ini apa
1: ayau naya ya ya
2: ya api ni kau sebut kau alam iman tama nak aku tu saksi ogi amak tu jika jam itu talak sama yok Simon Tina Ilaun nak cakap ni apa sih? Pernik bicara utara tak bawa lelak man, kau yang melak pergi kuat, saya eksekor kau yut, temani katikir kau silawanga Robert Kabitok, aku utara saya awam, visit saya eksekun, tak bawa sih.